Plarica wang di warar me zo mari radin hazin plarica wang di warar me zo mari radin hazin wa hetar villin no se es mari radik dak dik mari radik dak dak ko mari radin hazin wa hetar villin no se es mari radik dak dik.